0: penelitian-penelitian mengatakan bahwa indigo ini enggak hanya apa ya, anak-anak yang mempunyai kemampuan klenik atau anak-anak yang mempunyai kemampuan melihat hantu seperti itu ya, atau melihat masa depan, atau bisa menyembuhkan orang dengan kekuatan gaib gitu ya. Itu indigo itu enggak selalu seperti itu. Karena ada di buku Indigo Children and Adult Indigo dari Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, anak indigo ini bukan anak yang bukan hanya anak yang bisa melihat sesuatu kayak hantu dan sebagainya yang enggak bisa dilihat masyarakat gitu. Tapi anak-anak indigo ini adalah anak-anak yang memiliki kematangan spiritual yang tinggi daripada anak seumurannya. Nah, kemampuan yang aneh-aneh hanyalah bonus yang dimiliki anak indigo. Meskipun enggak semua anak memiliki bonus tersebut, kemampuan-kemampuan yang bersifat klinik tersebut juga bisa dimiliki oleh siapapun yang bersifat non-indigo, tapi mempelajari ilmunya seperti dukun maupun ahli gendam atau ilmu hitam seperti itu ya. Nah, sebenarnya indigo ini juga tidak dibahas dalam psikologi karena bukan tidak dibahas ya. Pertama masuknya indigo itu ke parapsikologi karena parapsikologi ini bukan cabang dari ilmu psikologi. Parapsikologi ini adalah suatu ilmu sendiri yang berdiri atas logika masyarakat begitu. Bukan ilmu psikologi gitu. Karena parapsikologi juga tidak dianggap ilmiah begitu, karena parapsikologi adalah terkait dengan paranormal seperti itu. Nah, istilah indigo ini, ya, istilah indigo ini pertama kali, karena kemarin ada di buku The Indigo Child, begitu ya. Jadi namanya adalah Nancy and Tip. Pada tahun 1970, Nancy and Tip adalah seorang psikolog yang juga bisa melihat warna aura seseorang. Pada tahun 1970, dia melihat banyak anak-anak kecil yang memiliki warna aura berwarna indigo. Warna aura indigo biasanya dimiliki oleh orang tua yang bijaksana yang telah melalui berbagai asam garam kehidupan. Karena biasanya orang tua yang sudah pensiun kerjaannya hanya ibadah dan berbuat baik, secara spiritual juga sudah lebih matang daripada anak-anak usia muda yang masih sibuk mengejar materi. Namun tak mengapa pada masa itu Nancy menemukan banyak sekali anak-anak kecil yang sudah memiliki warna aura indigo begitu. Dan dan indigo ini kalau di warna aura itu namanya cakra ketiga. Ya, cakra ketiga yang melambangkan kebijaksanaan warna ungu. Ya. Warna ungu yang melambangkan kebijaksanaan, intuisi dan keterlepasan.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
2: Hi there, this is RJ Zao.
3: This is RJ Server.
4: I am RJ Jun.
5: This is RJ Ivan.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Thank you very much.
1: Michael, eles não ligam pra gente.

0: Gimana? Ada pertanyaan gak?
1: Sudah diet atau?
0: Iya mau nanya nih.
1: Oh ya
0: mau nanya
1: dulu silahkan.
0: Dari?
1: Nanya jodoh, dari Heidi. Nanti nanya jodoh. Ini saya udah siap-siap.
0: Namanya tadi siapa?
1: Heidi.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Sebenarnya gampang sih, Bang. Bang. Sebenarnya gampang sih, Mbak. Tadi online-nya selalu jual online aja. Pasti banyak cewek-cewek yang datang buat beli, buat dengerin gitu ya. Silakan, Mbak Jim.
2: Kalau Mbak Jim sendiri ada jawaban tersendiri nih.
3: Ya, kita itu dulu ya melihat perkembangan media, kalau kita merunut sejarah bahwa Ki Hajar Dewantoro, tokoh pendidikan kita itu, dia itu buat koran sendiri, itu stainless diputar sendiri, ditulis-tulis sendiri, diputar sendiri, diedar-edarkan sendiri.
2: Oke.
3: Dikejar-kejar Belanda, ya stainlessnya dibawa ke hutan, tetap giling, disebarkan pada masyarakat. Nah, ini adalah bentuk jihad.
1: Perjuangannya. Dibaca ya, Mbah ya.
3: Nah, supaya radio online ini menjadi bagian pencerdasan bangsa Indonesia, maka seperti yang saya katakan.

Oke guys, welcome back with me bersama RJ Donchan di sini ya. Kembali lagi kita di Pro Gamer Bia Pro ya. Program-program yang bahas dari segala macam jagat game. Entah itu dari konsol, entah itu dari PC, mobile, ataupun bahkan game yang dimainkan secara langsung ya. Contoh nih, kalau kalian kurang ngeh, contoh game-game di real life kayak game-game Dakon dan lain sebagainya. Suatu hari nanti pasti bakalan gue bahas. Oke, pada hari Jumat tanggal 18 Desember nih ya, tahun 2020, jam 9 lebih 7 menit, aku bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol, ya gak ngobrol sih, gue solo yang bilang ya. Aku bakalan nemenin kalian bahas-bahas soal game dari jagat, sekarang gue mau bahas dari jagat PC, game part kedua dari game yang udah gue bahas 3 minggu yang lalu. Nah, apa itu? 3 minggu yang lalu gue kan udah bahas game haram untuk para bocil nih ya. Bocil-bocil FF gitu. Aduh, ini haram banget. Tolong jangan didengarkan kalau usia Anda di bawah 18 tahun. Karena ini yang gue bakalan bahas yaitu game-game dewasa part kedua. Nah, game-game apa aja yang gue bahas? Salah satunya ntar gue sebutin deh. Biar sobat inspirasi ini penasaran gitu. Jadi stay tune terus di Inspiradio di Pro Gamer Bia Pro.

Oke, welcome back with me, RJ Donchan, kembali lagi. Tadi kan gue udah bilang gue bakalan bahas game-game adult ya, atau game-game dewasa pada malam hari ini. Yang, ya hitung-hitung gue juga pengen nemenin kalian lah, yang para jomblo-jomblo. Ini nih, gue kasih game buat mengisi kehidupan kalian yang suram gitu, untuk part 2-nya ya. Oke, oh tadi ada temen gue nih, dia titip salam nih ya. Untuk teman gua yang sekarang berada di Manokwari, yang ya tadi dia curhat-curhat sedikit ke gua, dibilang tolong semangatin nih di radio. Tadi skuad gua habis kalah turnamen. Iya, gua semangatin. Apa sih yang enggak buat lo? Untuk skuad BS45 tetap semangat ya, walaupun ya kekalahan itu hanya di awal, tapi kemenangan pasti dapat diraih bro di akhir. Jadi tetap semangat terus untuk ngegame-nya. Dan juga salam juga untuk bisa dibilang teman, bisa juga dibilang something gitulah yang ada di Manokwari sekarang. Lebih tepatnya dia sekarang ada di Arfai. Salam dari gua. Oke, lanjut nih ke pembahasan utama gua. Hari ini gua bakalan bahas tentang game-game dewasa. Nah, salah satunya di sini gua punya listnya ya. Yang pertama ada game Corruption. Nah, ini menurut gua perasaan ya, game Corruption ini lumayan terkenal loh. Walaupun gak seterkenal game dewasa yang list kedua gua, yaitu game Summertime Saga. Sumpah bangsat, itu terkenal banget game Summertime Saga. Siapa yang gak tahu, berarti dia bukan gamer. Ya gak dong. Itu game Summertime Saga khusus untuk game-game dewasa ya. Genrenya virtual novel dan lain sebagainya. Gua bakal jelasin nanti di tengah-tengah, nanti gua bakal jelasin. Terus habis Summertime Saga, gua juga ada game yang baru-baru ini gua download ya. Gua review sendiri, anjay, game-nya itu hotel apa? Judulnya itu Harem Hotel. Nah, lu bakalan ngerasain di dalamnya gimana sih rasanya jadi owner hotel yang punya slave atau budak. Nah, lu bakal ngerasain, gua nanti cerita. Yang ketiga ya, Harem Hotel. Terus selanjutnya ada Lucky Paradox. Yang keempat, Lucky Paradox itu ceritanya, cerita sinopsis gitu aja ya. Lu sebagai anak, ya bukan anak sih, di sini diceritakan lu udah dewasa lah, umur 20-24 tahun, segituan lah pokoknya. Itu lu pindah ke suatu kota, lu punya sahabat baik lu itu kayak pergi gitu entah kemana, lu disuruh jagain adiknya dia gitu. Terus itu list keempat. Untuk selanjutnya ada game, tadi kan udah ini nih ya. Summertime Saga, terus untuk selanjutnya ada game KLHS, itu singkatan ya, kepanjangannya Quickie Love Hotel. Sensor. Karena itu gue ubah aja ya, S-nya itu gue ubah jadi story gitu aja ya. Karena itu kan aslinya kan tit ya, sensor. Nah, oke, gue bakalan bahas 5 game tadi. Yang pertama ada Korup.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Itu lo bakalan dapat an itu, terus habis itu di sini juga ada blow itu, terus Misfi ada, pokoknya lengkap lah di sini untuk genrenya. Apalagi kalau lu yang punya genre, suka-suka genre slavery atau perbudakan gitu ya, cewek dibudak terus dijadi budak seks gitu ya. Kok gue ragu-ragu gitu ya ngomongnya, anjir. Itu ada kok dalam genre ini. Dan bahkan incestnya itu langsung bisa jadi genre slav tadi. Di sini lu sebagai pemuda biasa, kayak pemuda otaku gitulah ya, pemuda otaku, bukan otaku sih, lebih ke arah wibu yang no life, nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa lah. Terus di rumah itu lo cuma tinggal bersama dua orang, yaitu yang pertama nyokap lo dan yang kedua sama adik cewek lo. Nah, dalam game ini untuk storyline harus ngikutin story enggak sih, di sini lebih ke arah bebas sih, lo mau kemana, lo mau korupsi gimana, yang penting intinya di sini lo harus bisa korupsi. Maksudnya korupsi, maksudnya mempengaruhi orang gitu loh untuk jadi budak lo. Itu doang untuk inti ceritanya. Tapi untuk side-side story-nya banyak banget. Contoh nanti side story di nyokap lo sendiri, terus di adik lo sendiri, bahkan di tetangga lo sendiri ada banyak banget di sini. Terus untuk gameplay ya, gameplay-nya menurut gua sih asik, asik banget. Ya asik lah pasti, namanya juga game-game yang haram ya, apalagi gua kaum-kaum cowok bejingan gitu ya. Ya asik lah pasti. Cuman menurut gua ada sedikit kekurangan sih dalam game ini. Kekurangannya apa sih? Nah, ketika lo main di sini tuh enggak ada kayak apa ya? Cuman gambar-gambar doang. Jadi enggak ada gambar bergeraknya gitu loh. Jadi kan kurang real, kurang nyata. By the way, game ini juga dibungkus secara 3D ya. 3D bukan 2D. Untuk game ini tuh asik banget. Dan ya itu doang sih menurut gua, kalau secara pribadi kekurangannya hanya di kayak scan-scan yang gituannya. Itu tuh hanya gambar. Kebanyakan tuh hanya gambar dan juga kurang apa ya, kurang real. Kayak kan di sini kan tertulis ada genre krim titit. Nah, sesuai ya. Nah, tapi itu dalam game ini sendiri enggak diperlihatkan. Terus ada juga dua versi dalam game ini, ada yang versi censored dan uncensored. Tapi gue udah main dua-duanya sih, menurut gue perbedaan ya dikit banget, nggak ada, ya itu doang, sensor nggak sensor doang. Dan juga untuk penyimpanan, untuk kapasitas gamenya, sensor dan unsensor lebih kecilan yang unsensor. Unsensor itu kalau nggak salah cuma 4 giga, tapi kalau yang sensor itu berapa kemarin gue download, 6, bentar gue cek dulu ya, ya 6 gigaan, bedanya 2 giga ya. Apalagi gue downloadnya di wifi yang lag gitu. Aduh anjir. Untuk game ini menyenangkan banget. Terus ceritanya, untuk main story. Untuk set story yang paling bagus sih menurut gue di sini untuk incest ya, sama nyokap lu sendiri itu bagus sih. Tapi sayangnya di sini lu diarahin untuk menjadi main karakter yang jahat gitu loh. Jadi setiap cewek yang lu temuin, lu korupsi dia dengan cara diberikan potion gitu, diberikan potion terus ngorupsi dia, terus pikirannya dia jadi aneh gitu, terus akhirnya dia mau dengan lu bukan karena saling mempunyai perasaan tapi karena terpengaruh gitu. Nah itu menurut gua kurang sih, karena mungkin pribadi gua sendiri, gua suka game-game yang lebih baik romance kayak apa kayak gitu, daripada harus ada pemaksaan. By the way, di sini juga nanti ada kayak yang menurut gue kurang suka ya. Itu kayak mempertontonkan budak lo itu di depan umum. Kan kalau gue nih ya mikirnya kayak gitu, itu tuh kayak apa ya, mempertunjukkan barang lo di orang banyak gitu loh. Gitulah, pokoknya gak enak banget untuk game ini. Tapi kalau grafik sih gue akuin bagus lah. Bersanding dengan game-game yang untuk 3 minggu yang lalu yang gue udah bahas, bersanding sama game Mythic Manor, terus Milk City.

bersanding banget, bagus banget game ini. Nah, the next nih, gue ada game yang paling viral banget. Ya mungkin viralnya bukan akhir-akhir ini ya, mungkin yang akhir-akhir lalu, tapi update-annya terus ada dan konten-kontennya bahkan semakin banyak, yaitu game Summertime Saga. Gimana sih pembahasannya, nanti gue bakal lanjut lagi. So stay tune terus di Pro Gamer, be a pro.

0: Oke, welcome back with me bersama RJ Donchan kembali ya. Berharap nih para sobat inspiratif gak bosen-bosen dengerin suara aku ya. Ya mau gimana lagi, aku kan orangnya ganteng, humble dan tidak semua. Aduh astagfirullah, terlalu memuji tuh gak baik. Apa sih gak jelas ya Allah Tuhan. Oke, tadi aku udah bahas game Corruption ya. Yang tadi mulai dari segi grafik udah, segi cerita udah, terus gamenya udahlah pokoknya. Nah, next aku mau bahas game Summertime Saga. Aku di sini udah ada ya, udah main juga game Summertime Saga. Seingatku dari 0. berapa ya? 5 kalau enggak salah. Masih awal banget game Summertime Saga itu aku udah coba. Durhakanya aku. Nah, untuk sekarang nih sekedar info buat kalian yang tahu game Summertime Saga dan pernah main dan suka game Summertime Saga. By the way, untuk 5 hari yang lalu Summertime Saga udah update ya, Kompas nama developernya. Udah update di 0.20.7. Nah, 0.20.7. Nah, untuk updatean yang paling baru ini. Untuk basic ceritanya sih mungkin sama Summertime Saga, cuman update-updatenya yang sekarang itu semakin baru, semakin banyak lagi opsi-opsinya dengan si MC lagi dengan si apa namanya? Second character gitu loh, kayak apa sih? Heroin-heroinnya gitu loh. Untuk game pertama Summertime Saga nih gamenya bagus sih, menurut gua bagus banget. Dan bahkan game ini dengan ukuran 1GB itu pun apa ya, udah ada kayak enak-enak scan-nya, itu udah ada videonya, maksudnya bergerak gitu loh. Contoh tadi kayak game Corruption apa, ukurannya lumayan besar ya untuk hanya game sekelas like novel, tapi ukurannya 5GB dengan hanya gambar-gambar doang gitu loh, kan itu kan kurang wow. Tapi untuk Summertime Saga gua akui walaupun 2 dimensi itu pun udah apa ya, numero uno gitu loh kalau bahasa Jawanya, Italia. Ya pokoknya kayak gitulah untuk game Summertime Saga. Untuk pertama kali kamu main game Summertime Saga, kamu bakalan bisa pilih random nama buat main karaktermu. Terserah mau nama apa kek, terserah kampret kek apa kek, terserah kadal juga jadi. Terus kamu tinggal klik start aja. Nah ini nih yang unik dari game Summertime Saga, kamu gak perlu jauh-jauh cari cheat, terus pakai VPN cari cheat untuk game Summertime Saga, nggak perlu jauh-jauh deh. Karena di sini ada 2 pilihan, choose an option, clean game atau game yang bersih, yaitu game yang nanti kalau kamu udah main kamu akan untuk player yang pertama kali main gitu loh, benar-benar pertama kali main. Nanti di situ dalam gamenya ya ada stats kayak mengupgrade kecerdasan, terus kekuatan. Terus apalagi ya, dan kekuatan karisma dan lain sebagainya itu nanti di upgrade satu persatu. Terus habis itu di sini kalau kalian main clean game itu nggak langsung max, tapi di upgrade satu persatu dulu untuk pemain yang pengen pertama kali main game Summertime Saga. Terus setelah itu kamu akan dibekali dengan uang hanya $20 untuk kalau kamu main. Kalau kamu milih yang clean game atau game yang bersih ya tanpa cheat, hanya dibekali uang $20 pertama kali. Terus habis itu start with 0 stat. Nah itu tadi aku udah jelasin, 0-0 semua stat kamu. Jadi harus upgrade, harus kayak pergi ke gym dulu, harus bisa nge-rap. Di sini nanti ada kok bisa nge-rap untuk naikin karisma kamu. Terus habis itu harus sering-sering main game untuk mengasah pemikiran. Nah, untuk opsi yang kedua ada cheat enable, maksudnya itu nge-cheat. Ya, gimana nge-cheat? Kamu dewa dalam game itu. Dewa dalam hal apapun, stat kamu max. Terus habis itu bisa skip mini game. Jadi, game Summertime Saga ini di dalam game, tapi ada game, mini-mini game kayak nanti menekan apa gitu harus cepat-cepat. Ya, pokoknya ada mini game-nya banyak di sini. Terus habis itu start with a lot of money. Jadi uang kamu itu 99999 gitu. Ya udahlah nge-cheat gitu. Terus start with max stat. gitu. Jadi kamu itu pertama kali bermulai kamu udah max semuanya, start kamu itu max semuanya. Nah, by the way di sini juga developernya itu bilang gini loh. For returning player who wants to vape, kurang ajar enggak? Gue langsung anjir nih developer tahu aja. baca pemikiran ternyata dia. Gue enggak akan artiin ke Indonesia ya karena kalau diartiin ke Indonesia itu saru banget. Oke. Nah, di game Summertime Saga ini juga genrenya ya ada incest ya, walaupun bukan sedarah ya. Kan pertama kali main game Summertime Saga ini ceritanya itu bokap lo nikah sama orang lain gitu. Nikah sama kayak ibu tiri gitulah. Nah, habis nikah itu tadi si ibu lo tadi, ibu tiri lo punya anak cewek juga. Gitu loh. Nah, tapi dia kan lebih tua dari lo, jadi lo manggilnya dia kakak. Nah, pada tanggal 3 Maret itu tuh ya apa ya, bokap lo meninggal dunia gitu, bro. Terus dia itu kayak merasa kesepian. Aku sekarang punya siapa lagi? Aku udah enggak punya siapa-siapa, maksudnya keluarga yang sedarah daging gitu loh. Terus ya udah, disinilah perjalananmu pun dimulai menjadi apa ya, budak yang bejingan ya. Tapi di sini gue sukanya ya dalam game Summertime Saga ini lovely banget ceritanya. Jadi nggak ada yang kayak tadi contoh game-game corruption, nggak ada tuh yang dari corruption. Di sini semua cuma bermodal ucapan dan perasaan yang tulus kalau menurut gue. Karena gue bilang gini, karena gue setiap main game itu gue mendalami banget kalau tentang cerita ya. Apalagi kayak game-game gini kan gue secara gak langsung jadi MC, jadi si pemeran utama kan gitu. Ya gitulah, gak ada adegan yang kayak rape, deeper, sensor. Gue sensor mulu. Terus abis itu kayak adegan di geng, sensor, itu gak ada. Terus adegan apalagi natorer, enggak ada cuk di sini. Bersih clean, enggak ada natorer ya. Dan itu sih bagusnya game ini. Terus untuk dari grafik. Nah, gua pernah nih searching. Ternyata fetish seksual itu ada loh, yang fetish seksual antara 3D, 3 dimensi dan 2D atau 2 dimensi ada loh. Nah, untuk kalian para fetishnya yang 2 dimensi, gua saranin sih main game ini. Kalau gua bilangnya saranin banget, nanti kita berbagi dosa, cu. Ya gua saranin aja sih main game Summertime Saga ini. Grafiknya enggak jejepangan, enggak ke anim-animan, tapi benar-benar benar-benar kartun dan itu keren sih. Dan ya keren aja game ini. Dari segi grafiknya kamu dapat, untuk story-nya kamu dapat. Jadi story-nya gini, dari main story itu tuh bersambungnya nanti di side story gitu, story kecil. Pertama di sini nggak secara garis besar ya, story-nya tuh kamu harus cari uang dan bisa hidup mandiri gitu ya. Tapi kalau kamu berpatok pada itu nggak bisa dong, game-nya nggak bakal jalan karena main story-nya itu berhubungan erat dengan side story-nya gitu loh. Aduh kok belibet sih gua, kurang ngopi ya bang. Nah, kamu bakalan cara mengumpulin uangnya pertama kali gimana, cari kerjanya gimana, itu nanti kamu tanya-tanya ke karakter ini, terus karakter ini nyuruh kamu kerja di sini aja, tapi kamu harus bantu aku dulu gini, sampai kamu buka scan yang ya gitulah. Scan yang gitu, terus habis itu saling bersambung satu sama lain. Tapi dalam game ini juga enggak semata-mata kayak game real world, maksudnya ceritanya gitu-gitu aja. Maksudnya kayak ibu dan anak, terus habis itu enggak ada yang fantasi-fantasinya. Enggak, di sini ada loh fantasinya. Nanti dalam game ini tiba-tiba ada manusia sapi. Ada, terus habis itu ada apa ya, putri duyung gitu ya, semacam putri duyung. Dan gua enggak tahu gimana pola pikirnya developer. Kita bisa PDKT dengan putri duyung ataupun sapi tadi, terus kita bisa enak-enak dengan mereka. Gua sampai, "Hah? Apa sih?" Tapi seru sih, seru. Bikin si Dede bangun juga sih. Anjir. Gua jujur lo bangsat. Ya pokoknya game untuk Summertime Saga ini seru banget lah. Untuk kalian yang apalagi yang memiliki fetish seksual dua dimensi, gua saranin sih main game ini. The next game, tadi gua udah bahas yang pertama, Corruption. Terus Summertime Saga gua udah kupas ya, dari mulai grafik, terus storyline-nya. Storyline-nya gua enggak mau detail-detail banget karena apa sih? Karena biarkan kalian mencoba sendiri gitu loh. Karena kalau detail banget tuh sama aja, aduh, storyline-nya gini-gini, sama aja kayak game lainnya, bosen lah. Enggak dong, pasti setiap game itu punya surprise yang beda-beda, kejutan yang beda-beda di dalam story-nya. Jadi, ya secara garis besar gua sampein, tapi untuk lebih detailnya, monggo dicoba sendiri gitu ya. Oke, okay, the next game nih, setelah gua bahas Summertime Saga, nah, next game gua punya Harem Hotel. Nah, gua tadi kan udah kasih clue nih, gimana rasanya kalau lu jadi pemilik hotel, tapi lu punya banyak slavery, maksudnya kayak budak-budak gitu, maid-maid gitu, anjay. Ini gamenya tuh hampir sama kayak Corruption, dalam artian story lainnya ya, hampir sama kayak Corruption. Kamu di sini garis besarnya kamu pemilik hotel, udah gitu doang. Terus untuk selebihnya ya udah terserah kamu, kamu pemilik hotel, ah kamu maunya gimana gitu. Di sini karakter-karakternya banyak sih, ada karakternya itu secara garis besar ada elf dan manusia gitu. Dan dalam cerita game ini, elf itu adalah budak. Dimanapun dan apapun bentuk elfnya itu tetap budak. Karena di dalam game ini memandang elf itu rendah. Bahkan gue pernah ada kok MC ngobrol sama siapa gitu. Dibilangnya gini, elf itu sama seperti kucing. Nah, ketika kucing itu lepas terus diakuin siapapun, ya sudah, berarti itu punyanya dia gitu. Dalam game ini tuh bilang gitu. Berarti di sini elf tuh kurang lebih sama lah kayak hewan gitu ya. Ya, ya ini dalam gamenya ya. Terus next untuk Harem Hotel, genrenya nih dia ya. Ada nanti ada untuk lo yang suka kekerasan nih ya. Ada BDSM, terus ada ya kissing, itu ya banyak lah pokoknya. Coba aja sini, gue mau sebutin tapi gue berat hati gitu loh cok. untuk genrenya banyak banget di sini. Dan untuk ukuran gamenya ya, untuk ukuran gamenya ini nggak terlalu besar sih, sama hampir sama kayak Corruption tadi. Berapa giga? 7 hampir sama 7 giga, cuman 7 giga. Dan grafiknya ini nih yang gua cari akhirnya, yang sama lah, yang setara dengan game Mythic Manor. Game Mythic Manor. Sorry gua tadi lagi keselak. Ini tuh sama kayak grafiknya, sama kayak game Mythic Manor. Dan untuk lo yang nyoba-nyoba main game Harem Hotel ini di contoh gua ya, di Intel Pentium, gua saranin jangan banget karena hampir meledak laptop gue, kurang ajar. Grafiknya diperbagus di sini loh. Terus untuk Harem Hotel juga, by the way, gue mau bilang nih kalau gue sebenarnya belum tamat main game ini, karena ceritanya itu seiring berjalannya waktu itu ada nambah. Kan bilangnya gini, lu bebas jadi developer hotel, kok developer, lu bebas ngapain aja sebagai pemilik hotel. Tapi di sini nanti lu bakalan ada pengunjung baru, heroin-heroin baru. Tapi itu nggak langsung dapet, kayak satu hari ini lu kenal semua heroin. Kan biasanya game kan ada yang gitu. Tapi ini nggak. Gua main ya game ini. Tercatat dalam gamenya gue udah main itu selama 2 bulan 60 hari. Tapi itu gue masih dapat heroin 7. Total heroinnya itu kurang lebih ada 10 loh. Berarti game ini storyline-nya, bukan story sih, maksudnya perjalanan game ini untuk tamat itu masih ya lumayan lama lah. By the way, di sini lu sebagai pemilik hotel, cara mendapatkan uangnya gue agak heran sih, agak kurang serak gitu lu dapetin uangnya di sini, dikit banget cok. Lu pemilik hotel dengan biaya upgrade hotel lu sebesar $3,000, $5,000. Di sini lu per hari ya, per hari dapat tuh $5. Terus $2,5. Anjir gak tuh, sumpah. Kesel gue sama game ini. Akhirnya gue ya cheater. Pakai cheat engine gue. Kesel gue main game ini, sumpah dah. Lu bayangin aja sehari main capek-capek ya.
1: Terus habis itu cuma dapat uang $2.5. Padahal di sini statusnya lu manajer lagi, lu pemilik hotel loh. Kurang ajar banget. Terus dalam segi grafik yang pas adegan gitu-gituannya ada videonya, dan itu wow banget sih menurut gua. Karena game ini sepadan gitu loh dengan ukurannya dia. By the way, game-game yang gua sebutin ya, by the way nih, gua lupa nyampein di awal. Game-game yang gua sebutin kayak Corruption, terus Summertime Saga, dan yang ketiga ini Harem Hotel, itu bisa didapatkan gratis di itch.io, itch.io. Itu bisa dapetin gratis. Dan tapi nggak semuanya gratis juga sih, ada yang kayak misal nih Harem Hotel terus updatean selanjutnya khusus buat Patreon member gitu ya, itu bayar $5 atau apapun itu. Ya gue sebagai orang yang biasa-biasa aja, gue cari yang gratisan dong. Ini bukan game bajakan atau ilegal, ini emang benar-benar gratis. Oke, tadi gue udah sebutin grafik-grafiknya ya. Menilai tentang grafiknya game Harem Hotel ini memuaskan banget. Untuk storyline-nya hampir mirip seperti Corruption. Di sini lu sebagai developer dan terserah lu mau ngapain aja dalam game ini. Tapi di sini nggak serincih itu sih, nggak serincih ketika lu memiliki sebuah hotel. Maksudnya kayak profit, terus apalah kayak datangnya uang, laporan, itu nggak serincih itu. Cuman biasa-biasa aja. Terus untuk gameplay juga seru banget. Di sini lu menjadi MC. Yang kakeknya meninggal, terus habis itu lu mewarisi impian kakek lu. Kan kakek lu di sini kan ceritanya bermimpi pengen punya hotel yang harem gitu loh, maksudnya yang dihuni hanya dengan cewek-cewek miliknya dia gitu. Nah, lu mewarisi mimpi dari cewek lu tadi. By the way, dalam game ini mungkin enggak ada tuh yang adegan rape dan lain sebagainya, tapi di sini ada kok, kayak mempertontonkan itu di depan publik. Itu menurut gue, aku kurang nyaman sih, karena bukan genreku lah, karena bukan biasanya aku main game yang genre kayak gitu. Tapi ya it's okay, di sini juga imbang lah, romantisnya aku dapat juga. Untuk setiap heroin ya, aku dapat romantisnya, bahkan dari heroin kamu yang paling rendah, contoh maidmu sendiri, itu kan ibaratnya slave, kamu bisa ngapain aja dengan dia, namanya juga budak. Tapi aku dapat banget kok untuk heroinnya. Untuk love story-nya. Karena kamu di sini bisa milih dua sisi, entah itu kamu jadi jahat atau kamu jadi baik hati gitu. Oke, next gua bakalan bahas game Lucky Paradox ya. Tadi gua udah kasih clue di awal opening gua tadi. Gua kasih clue bahwasannya lo di situ seorang remaja. Ya hitungannya remaja ya, masih usia 20-24 ya. Ya beranjak dewasa gitulah. Nah, itu lu pindah punya sahabat lu nggak tahu ngilang kemana, lu disuruh jagain adik lu. Nah, untuk next ceritanya dan next gameplaynya, tips and triknya dari gua gimana, so stay tune terus di Pro Gamer, be a pro.

Okay, welcome back with me guys. Kembali lagi bersama gua RJ Donchan di sini ya. Aduh, enggak bosan-bosan nih. Berharap aja sobat inspiratif enggak bosan-bosan dengerin suaraku yang cempreng gini ya. Okay, lanjut. Tadi kan gua udah bahas 3 game ya. Yang pertama tuh Corruption, terus kedua tadi Summertime Saga, yang ketiga gua bahas Harem Hotel. Nah, next gua punya game baru nih. Bukan baru sih. Next gua punya pembahasan game lagi nih. Nama gamenya yaitu Lucky Paradox. Nah, game ini tuh tadi ceritanya ya, main story-nya itu lu sebagai pemuda yang memiliki sahabat baik. Nah, sahabat baik itu, lu dengan sahabat baik lu itu dulu satu kota gitulah, satu kota, terus gak tahu kenapa, gak dijelasin juga sih dalam gamenya, tiba-tiba lu merantau jauh gitu, entah itu cari uang atau apa, gua gak tahu ya, di sini gak dijelasin. Lu merantau jauh, terus setelah itu, setelah dewasa, lu pun kembali lagi ke kota lu, dan hitung-hitung kayak nyari penginapan gitulah. Terus temen lu tadi itu tiba-tiba udah punya restoran gitu loh. Terus lu datang ke restorannya dia, nanya nih sama adiknya, di mana kakak? Terus tiba dibilang, adiknya bilang, kakakku pergi nggak tahu kapan kembali. Dia mungkin nggak akan pernah kembali gitu. Terus setelah itu lu bakalan ditawarin mau nginep di hotel atau tinggal di sini aja. Gue saranin sih daripada lu kalau bilang nginep di hotel, di sini gamenya secara otomatis langsung end gitu ya, tamat. Karena apa? Di situ pilihan lu dihitung salah gitu. Jadi lu harus nginep, emang nginep di situ, tinggal sama-sama adiknya dia. Adiknya sahabat lu tadi ya. Terus habis itu untuk gameplaynya nih, pertama kali kalau lu main di sini enggak seperti game-game yang lain ya. Enggak secara langsung dimintain nama ketika di tengah-tengah game gitu, kayak what's your name, terus habis itu lu harus ngetik nama lu. Enggak, di sini lu dari pertama new game itu langsung ditawari enter name. Nah, itu lu bisa bikin nama main karakter lu terserah sih. Ustaz juga jadi. Enggak jelas banget gua anjir. Nah, by the way dalam game ini menurut gua baik banget, karena setelah lo enter name tadi, terus ada warning lo. Warning, this content of the game is intended for adult audience. Nah, ngerti nggak tuh? Untuk lo yang di bawah 18 tahun, gue saranin jangan pernah sekali-sekali lo main game-game yang gue saranin hari ini. Di bawah 18 tahun ya, untuk yang udah tua, yang umur 30 ke atas ya, kayak itu RGPC. Gue kok malah nyindir-nyindir RG lain sih. Untuk yang umur 18 ke atas, it's okay lah main game ini, karena emang ditujukan oleh orang yang udah adult atau yang udah dewasa itu. Terus abis itu, nah di sini karakter utama ya, heroine yang pertama kali harus lo taklukin. Aduh anjir, belibet lagi gua. Taklukin yaitu adiknya sih, sahabat baik lo tadi, bernama Primrose. Bagus banget lo namanya Primrose, kayak imut gitu. By the way untuk gambarannya si Primrose nih ya, gua gambarin nih buat lo para jones biar agak-agak ngehalu dikit. Primrose ini gadis yang cantik banget, memiliki rambut berwarna golden gitu loh, emas gitu, bermata biru, dan dia juga paling suka pakai kayak tank top gitu kali ya. Ya gitulah pokoknya sebenarnya. Bangsat, semakin malam kok semakin ke arah sana ya. Semakin ke arah ranjang gitu pikirannya. Oke, di sini main story-nya lu harus pertama kali harus bisa PDKT dengan Primrose. Nah, habis itu baru second karakternya itu ke heroine-nya, baru ke heroine-heroine yang lain. Nanti di sini aja juga ada juga yang namanya Val, terus namanya Alexandra dan lain sebagainya. Di sini game-nya kelihatan real banget, tapi ada juga cerita-cerita yang sedikit absurd. Nanti ada yang bisa bertukar jiwa, terus ada yang lu harus ngalahin kayak Raja Iblis dan lain sebagainya. Tapi itu hanya kayak
sad story yang enggak penting sih. Yang enggak seberapa nyambung gitulah ke main story-nya. Tapi asik sih, tetap asik kalau dijalanin. Karena kalau lu selesain kayak sad story-nya itu, lu bakalan dapat bonus gitulah, bonus scan gitu loh. Terus dalam game ini juga seingat gue ya nggak ada cheatnya, nggak ada cheatnya, dan lu harus mulai semuanya dari nol, dari nol nol nol, nggak ada cheatnya, nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba uang lu banyak dan lain sebagainya, harus semuanya dari nol. Terus caranya lu dapetin uang itu gimana? Nah di sini lu bekerja sebagai pelayan, pelayan yang di restorannya tadi, hitung-hitung lu bantu. Nah untuk game ini tuh asik banget karena emang uangnya itu pertama-pertama emang cuma $50. Untuk pengeluarannya mungkin ya sama $50, maksudnya gak jauh, gak kayak Harem Hotel tadi. Lu satu hari dapat $2.5, pengeluarannya sampai $3.000, kan kurang ajar kan. Nah kalau game ini tuh setara gitu lah. Dan di sini juga ada namanya kayak promosi gitu, promosi pangkat. Ketika lo udah semakin jago pro, terus stats-stats lo itu semakin tinggi, lo bakalan terus-menerus bisa nikatin penghasilan lo tadi. Kayak contoh nih ya, lo habis dari jadi pelayan pramusaji itu nambah karisma plus lo dapat uang kan. Nah kalau karisma lo udah tinggi, lo bisa di bagian kitchen atau di bagian koki. Nah itu perlu pengetahuan gitu loh, pengetahuan. Terus itu gajinya juga lebih tinggi, semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi, lu bisa ngadain konser di apa restoran lu, kayak mini konser gitulah. Itu bayarannya bisa sampai $1,000 bahkan lebih gitu. Asiknya di game ini gitu sih. Untuk storynya ya sama aja lah kayak game-game yang lainnya mungkin. Tapi lu bakalan dapet apa yang bikin speechless, maksudnya bikin wah dalam game ini tuh ada di pertengahan nanti. Pas lu naklukin karakter namanya Yui. Nah, dia tuh salah satu geng mafia gitulah, mafia-mafia Jepang. Terus dari segi grafik mantep banget sumpah, ini bisa dijajarin sama Mythic Manor. Keren banget grafiknya. Aduh, hai banget. Gue tuh kayak merasa berdosa gitu ya, sharing-sharing gini ke kalian semua ya, sempat inspiratif. Tapi ya berbagi pengalaman. Untuk grafik bagus banget. Untuk ukurannya ini nih yang gue heran, kenapa game dengan ukuran yang kecil, maksudnya yang ya biasa-biasa aja, tapi dengan grafik yang wow itu selalu banyak. Tapi dengan ukuran yang besar, terus di dalam gamenya mungkin lebih fokus ke main story yang panjang, tapi grafiknya itu gak muasin banget, gak wow banget gitulah. Contoh kayak tadi Corruption, itu emang ceritanya bejibun banget, banyak banget set-set ceritanya. Dan lu bisa sampai pindah-pindah kota. Kan biasanya kan kalau dalam game visual novel, pindah kota kayak di story-storynya itu cuman biasanya cuman satu kota, cuman pindah tempat-tempat-tempat gitu doang. Tapi kalau di Corruption lu bisa pindah kota itu sampai 3 kali, kayak kota sebelah terus kota sebelahnya lagi, ada kok kalau di Corruption. Tapi untuk contoh nih ya, game Lucky Paradox itu enggak ada. Itu lu cuma mapnya kecil banget, tapi untuk story-nya, grafiknya bagus banget, serius bagus banget. Dan lu naklukinnya di sini enggak ada tuh yang namanya pakai rape dan lain sebagainya, enggak ada. Gak ada tuh genre-genre nato rare, terus pokoknya genre-genre yang bikin sakit-sakit hati itu gak ada kok. Di sini semuanya pure, karena apa ya, karena rasa suka, saling suka. Terus di sini juga kan biasanya, ya mungkin gue sendiri atau gak tahu, mungkin ada yang sememikiran sama gue ya. Takutnya kan gini, kalau main game genre seperti ini kan pasti merujuknya harem ya, menaklukin heroin-heroin banyak. Pasti mikirnya kayak, aduh kalau salah satu heroinnya cemburu gimana? Kalau developernya kasih apa ya quest kayak gitu gimana ya nanti? Nah, untuk di game ini, enaknya di game ini, ada kok salah satu bagian nanti yang heroin itu cemburu sama heroin lain. Tapi di sini di kayak ditengahin gitu loh sama developernya. Ada kata-kata yang bikin heroinnya itu saling nengahin gitu, saling menerima satu sama lain, dan bahkan bisa jadi genre
threesome, terus habis itu foursome gitu, cok. Sumpah keren banget. Jadi ini tuh kayak game yang spesial banget sih kalau Lucky Paradox. Untuk gamenya sendiri berkisaran cuma 2 giga. Dan ini juga 3D loh padahal. Dia 3 dimensi tapi hanya 2 giga, 2 giga setengah mungkin ya. Lupa gua. Pokoknya kisaran segitu. Kan hitung-hitungan kecil dengan ukuran segitu tapi kualitas yang segini itu wow banget sih. Untuk Lucky Paradox mungkin sampai sekarang masih bertahap ya, masih upgrade gitu ya. Sekarang versi yang paling terakhir gua download ini yaitu 0.5.0. 0.5 sekarang masih 0.5, enggak tahu untuk kedepannya sampai poin berapa. Ini juga hitungannya masih beta. Tapi bisa dilihat lah kualitas game. Beta aja udah sebagus ini, apalagi nanti kalau udah bener-bener jadi game beneran, bukan beta lagi gitu loh, pasti wow banget. The next nih, gue habis-habis ya cerita dari Lucky Paradox. Tadi main story-nya gue, ya pastilah gue gak bakal buka secara full story lainnya gimana, karena biarkan kalian sendiri yang mencoba speechless-nya nanti di mana dalam game ini. Terus untuk gameplay-nya gampang banget sih, gak susah-susah banget. Cuman di sini agak sedikit ribet karena untuk pindah map itu icon map-nya itu kecil banget. Jadi kadang itu kayak gak kelihatan gitu loh. Makanya kayak kurang wow sih kalau mau pindah map, agak susah. Apalagi mainnya sambil tiduran sambil bikin PW badan, itu susah banget sumpah, mager. Gue saranin juga main main game Lucky Paradox ini pakai mouse, karena di sini ada rollbacknya. Jadi kayak subama lu dikasih opsi pilihan 1, 2, 3, nah lu salah pilih nih, kayak misal do you love me atau apa gitu ya, atau pilihannya nggak enak, terus lu salah pilih dan hasilnya nggak sesuai yang lu jadiin, nah lu bisa rollback, maksudnya bisa kembali lagi dengan cara roll di mouse. Nah itu yang penting. Terus udah sih gitu doang sih untuk game Lucky Paradox. Monggo dicoba sendiri sih, karena gamenya ini gue speechless lah. Gimana, apa ya, enaknya ini apa ya, gue jelasin bagian mana itu susah karena gamenya ini sedikit random juga. Tapi nggak kayak Corruption, nggak harus lu harus terserah lu mau ngapain, enggak, di sini masih diarahin gitu ya. Tapi tetap asik banget game ini. So next game yang terakhir pengen gue bahas nih, yaitu bentar lupa gue. Oh ya, Quickie Love Hotel. Itu kan aslinya sensor. gue ganti jadi story aja ya biar enak. Nah, Quickie Love Hotel Story ini gue mainnya benar-benar masih beta sih, tapi ini pengalaman yang maksudnya game yang bagus juga sih menurut gue, dan nggak jelek-jelek banget. Jadi ya it's okay gue share. By the way, ini dari Unity loh gamenya, dari Unity. Untuk game Quickie Love Hotel Story itu temanya sama sih kayak visual novel. Gamenya itu naklukin gitu, naklukin cewek-cewek gitu. Di sini masih beta banget, jadi untuk heroinnya itu masih ada satu, Profesor Balmon. Terus habis itu masih sedikit kok seingat gua untuk wiki ini. Bentar ya, gua agak lupa sedikit. Bentar gua cek dulu untuk hero-nya ada siapa aja.

Oh iya, untuk heroinnya itu ada 6. Yang pertama ada Reika, yaitu temen masa kecil lu gitu. Ada Reika, terus yang kedua ada Profesor Balmon, yaitu dosen kuliah lu. Yang ketiga itu ada Mei. Sorry, kok 6, 5. Yang pertama itu ada Profesor Balmon ya.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Tapi susah lah jelasinnya, sunder, sunder kuder gitulah dia itu. Terus yang terakhir ada Hitomi, yaitu penjaga perpustakaan, cewek yang bertanggung jawab penjaga perpustakaan. Nah, untuk game Quickie Love Hotel Story ini, basic ceritanya gini. Orang tua lu itu punya hotel. Nah, hotelnya itu mau dijual karena diambang kebangkrutan gitulah, kayak udah enggak ada yang mau ngunjungi lagi, terus enggak ada yang ya mau ngunjungin lagi lah gitu loh. Udah sepi. Nah, lu sebagai anak pertama dan anak satu-satunya dalam keluarga itu dibilangin sama orang tua lu. Terus lu bilang gini, let me handle the hotel gitu, biarkan aku saja yang menangani hotelnya. Nah, hotelnya itu lu rubah jadi love hotel gitu. Jadi hotel ya buat enak-enak gitulah. Itu lu ubah jadi kayak gitu. Terus di sini untuk main story sama set story itu enggak nyambung sama sekali, sumpah. Menurut gua ya, dalam game Quickie Love Hotel ini, untuk lu jaga hotel itu hanya sebagai pekerjaan dan hanya sebagai mendapatkan uang. Itu doang sih menurut gua, hanya mendapat kayak lebih ke arah mini gamenya. Terus untuk PDKT untuk cewek itu beda lagi gitu loh. Kayak lu harus ke tempat ini PDKT dengan dia, tempat ini PDKT. Jadi enggak ada sambung menyambungnya sama sekali dengan lu jaga hotel lu gitu. Makanya kayak kurang ngeh gitu lah aku pertama kali main game ini. Tapi bagus sih, tetap bagus dari penilaian grafik. By the way, game ini tuh ambil tema Jepangan ya, walaupun nanti teksnya dan lain sebagainya tuh pakai bahasa Inggris, tapi game ini pakai tema Jepangan gitu. Suasana Jepang, terus lu sebagai anak kuliahan yang ngekos sendiri dengan sahabat baik lu bernama Reika tadi. Nah, di sini game ini sayangnya dia enggak bisa di rollback. Yang kayak tadi yang gua bilang harus pakai mouse biar bisa di rollback. Tapi untuk di game ini enggak bisa. Itu yang kurang puas. Jadi lu harus benar-benar hati-hati kalau mengambil keputusan dalam game ini. Kalau lu ambil keputusan yang salah, udah break. Lu enggak bakal dapat apa-apa, enggak bakal dapat scan juga, enggak, dan lu bakalan marahan gitu sama si heroin yang pengen lu kenain tadi. Gua pernah nih main game ini, terus kan setiap heroin itu punya sifat bawaannya masing-masing, punya fetishnya masing-masing lah gitu. Contoh nih ya, tadi kan gua udah sebutin kayak Laura atau Profesor Balmon, dosen lu sendiri. Nah, si Laura ini sifatnya dia itu, fetishnya dia itu suka BDSM. Nah, ketika lu kayak ngomong ke dia secara romantis, dia malah gak suka. Dia malah nolak lu secara mentah-mentah. Itu yang gak enak. Anjir, gua kayak gak dihargai. Terus, lanjut nih ya, kayak Sarah nih. Lu ngomong ke dia romantis, dia bakalan malu-malu, tapi lu bakalan gak dilepasin. Tapi kalau lu ngomong soal kekerasan sama Sarah, sebagai, kan dia kan suka main sepak bola dan sebagai kapten tim, dia tuh kayak bingung gitu loh gua. Sifatnya dia tuh kayak sunder tapi bukan sunder, kuder tapi bukan kuder, yandere apalagi bukan lah. Makanya susah naklukin dia. Paling susah menurut gua tuh naklukin Sarah di sini dalam game ini. Terus paling gampang di sini yang ditaklukin tuh Satomi ya. Satomi tuh yang tadi gua bilang penjaga perpustakaan, dia itu paling gampang banget ditaklukin. Karena apa, dia itu kayak cewek kuper, kudet, dan cewek rumahan gitu. Tapi dia gampang banget ditaklukin dengan embel-embel kayak lu suka dia. Terus itu aja udah menunjukkan gitu loh gampangnya dia gimana. Di sini juga di dalam game secara garis besar ada berapa ya, ada kinky, terus ada romance, ada hardcore. Terus hardcore itu kayak yang sekelas BDSM dan lain sebagainya ya. Terus ada kayak kayak yang suka romantis gitu. Yang suka di tempat publik gitu loh. Terus yang suka wibu-wibu juga, yang suka berhayal gitu. Ada 4 pokoknya di sini genre utamanya. Dan itu setiap karakter juga memiliki salah satu itu tadi, apa, sifat-sifat tadi gitu. Jadi di sini secara nggak langsung menurut gue ya, developernya tuh menunjukkan cara menaklukin gadis ini tuh lo harus

jadi orang yang kayak gini. Cara menaklukin gadis yang ini, lo harus jadi orang yang kayak gini. Gitu sih kalau menurut gua. Dan untuk grafik kan ini dibungkus dengan 2 dimensi, tapi untuk gitu scan-nya itu tuh ada kok, ada videonya dan bergerak gitu loh. Bukan gambar, bukan hanya sekelas gambar gitu doang. Asik banget main ini, dan lu juga bakal belajar gimana cara ngatur keuangan dalam hotel juga. Asik banget untuk Quickie Love Hotel Story ini. Oke, tadi kita udah bahas ya 5 game tadi. Yang di part 2 ini yaitu yang pertama Corruption. Nah, yaitu game yang menyuruh lu untuk mengorupsi orang-orang di sekitar lu. Game laknat. Udah laknat, tambah laknat lagi karena scan-nya gua kurang cocok dan untuk segi grafik dapet cuman kurang aja lah. Terus yang kedua Summertime Saga, yaitu lu jadi bocah yang ditinggal oleh ayahnya dan lu menjadi bocah bejingan ya. Itu bagus banget dari grafik untuk 2 dimensi, bagus banget. Dan story-storynya juga bagus banget sih. Terus habis Summertime Saga ada nih next, yaitu Harem Hotel. Harem Hotel tadi untuk story-nya memang kamu di situ terserah. Kan kamu kan jadi pemilik hotel. Tapi ya untuk story side-side-nya bagus banget sih. Tapi yang pertama yang gua agak enggak suka emang kayak apa ya, ada genre slave-nya tadi. Terus rape, terus habis itu by the way di game itu juga tadi gua lupa nih, ada genre kayak omongan kasar, maksudnya menghujat kasar gitu lah, kayak bitch terus dan lain sebagainya gitu. Gua kurang suka sih, secara pribadi gua kurang suka, tapi enggak tahu ya. Itu ya sedikit clue lah. Terus abis Harem Hotel tadi ada Lucky Paradox. Lucky Paradox bagus banget menurut gua, game yang bagus banget lah. Udah itu bagus gitu doang sih. Gak sampai speechless, bagus banget sih. Terus yang terakhir nih ada Quickie Love Hotel Story. Mungkin itu dulu nih game-game yang di part 2 yang bakalan gua bahas. Dan so stay tune terus sih. Gua bakalan the next minggu depan nih, gua gak tahu bakalan bahas apa, clue-cluenya apa. Tapi walaupun nih game-game yang bakalan gua bahas di part 2 ini hanya terbatas, hanya cuman 5, tapi gua ada satu bonus game yang bakalan gua bahas habis ini. Entah itu game dewasa atau bukan, jadi stay tune terus di Inspiradio, di Pro Gamer, be a pro.

Oke, kembali lagi bersama gua RJ Doncan di sini. Yang tetap setia menemani kalian ya, sobat inspiratif. Aduh, menemani setia lagi. Gua setia enggak mungkin lah. Oke, tadi kita udah bahas ya pembahasan semuanya dari game-game haram untuk bocil part kedua ini. Gua udah bahas ya kelima-limanya tadi. Nah, gua tadi kan sebelumnya janji nih ada satu game bonus yang bakal gua bahas lagi. Nah, game apakah itu? Yaitu game sama sih sama game dewasa. Kenapa gua jadiin ini bonus? Karena gua tadi pas mau masukin ini ke list kok jadinya kurang sip ya. 6 list. Jadi kurang jangkep gitu. Ganjil kan lebih bagus daripada genap. Ya udah, ini gua jadiin bonus aja. Nah, game yang keenam ini berjudul ini nih. Mana tadi? Nah, Monolith Bay. Ini tuh masih beta banget sih game-nya, tapi bagus sih menurut gua game Monolith Bay ini. Game Monolith Bay ini apa ya, sama kayak kamu main game Seven Sin dari Sims, The Sims Seven Sin. Itu kamu full control, maksudnya full control body buat MC-nya sendiri. Tapi ini emang gamenya tuh gua saranin ya, jangan mainnya di kayak prosesor-prosesor yang Intel Pentium, Insight dan lain sebagainya. Paling bagus nih gua saranin main game ini tuh di prosesor minim lah, minim Core i3. Terus VGA-nya juga 750, kok 750? 7 berapa itu lupa gua. Ya pokoknya 7 ke atas itu loh, 700 berapa itu lupa gua. Gue saranin sih mainnya di situ. Karena apa sih? Game ini lumayan berat loh, game ini. Lumayan berat karena full control banget. Apalagi versi beta aja udah seberat ini. Nanti kalau udah jadi gamenya itu gimana? Nah, itu yang masih jadi pertanyaannya gitu loh. Untuk game ini sendiri, storyline-nya itu kamu masih usia-usia remaja, memiliki seorang kakak, tapi kamu di sini kayak dihantui oleh sesuatu, nggak tahu apa gua di sini. Pokoknya di sini digambarkan kayak lu dihantui sesuatu gitu loh. Entah itu orang jahat atau apa gitu loh. Pokoknya pertama kali main, ya kan biasanya kan kalau orang Inggris atau orang Barat sana kalau bikin cerita kan tiba-tiba di tengah, terus penjelasannya nanti di akhir-akhir. Nah, ini belum ada penjelasan nih karena masih beta. Tapi secara garis besar di sini orang tua lu itu diserang sama orang jahat, nggak tahu hilang ke dimensi mana. Terus di sini lo itu harus apa ya, bisa nyelamatin orang tua lo gitu dengan cara lo ke rumah kakek lo. Nah, kakek lo ini kayak tau lah orang tua lo itu di mana gitu. Dan lo juga di sini full control buat MC-nya. Lo mau bergerak kayak gimana bisa. Ya sama kayak game Seven Sin dari The Sims. Nah, sama kayak gitu. Tapi kan kalau The Sims Seven Sin itu nggak tergolong apa ya, hard banget, maksudnya kayak enak-enak scan-nya itu nggak hard banget gitu loh. Tapi kalau ini benar-benar hard sih. Untuk map-nya sendiri lumayan luas di sini, tapi lu di sini mainnya tuh kayak susah-susah gampang sih. Full control ceritanya masih nanggung. Gue pertama kali di sini ceritanya harus naklukin heroin itu ada 1, 2, 3, ada 5, tapi semuanya nanggung. Maksudnya aslinya enak-enak scan-nya itu ada banyak banget, ada 10 di situ listnya, tapi dikunci semua karena apa? Masih public version dan beta juga. Versi 0.3.1. Nah, itu masih dini banget, masih 0.3 ya, masih di-upgrade-upgrade lagi. By the way, lo bisa dapat game ini secara gratis di itch.io. Udah susah banget anjir baca webnya. Bisa dapat gratis. Dan ini ukurannya ya, untuk versi beta yang kali ini masih 1 gigaan. Nggak besar. Ya, masih 1 giga. Sorry kok 1 giga. 2 giga setengah ya. Cuman kecil banget. Untuk storyline gue belum dapat secara utuh, tapi secara garis besar ya tadi
lo harus nyelamatin orang tua lo yang hilang entah di dimensi mana dengan cara lo hubungin kakek lo tadi. Nah, di rumah kakek lo itu, nah di situ baru ada heroin-heroin kayak yang pergi ke sekolah. Kayak heroin yang bisa ditemuin di sekolah, terus siapa namanya lupa gua. Terus habis itu tetangga lo sendiri, kakak lo sendiri, sister. Di sini entah kakaknya dia atau adiknya dia. By the way, di sini lo menjadi MC yang sangat-sangat lemah. Gak ada sistem-sistem kayak upgrade stats, terus kepintaran dan lain sebagainya, gak ada. Cuman emang di sini lo bertahap sesuai cerita gitu lo. Lo bisa kuat itu sesuai ceritanya. Dan lo bisa pinter juga sesuai ceritanya. Untuk dapetin uang di game ini, lo harus bekerja sebagai pizza delivery, dan itu susah, sumpah. Apalagi lo main di grafik yang pas-pasan, ya yang pas-pasan gitu, sumpah susah banget. Terus abis naklukin heroin tadi, nah sampai situ gue paling gantung banget karena ceritanya, aduh kok nanggung banget gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita gak bisa salahin developer dong, karena ini juga masih versi beta kan, masih versi uji coba. Dan di sini kalau gak salah lo aslinya untuk upgradean ke depan itu bisa pindah map. Entah itu pindah map ke kota yang satu lagi, itu bisa, tapi di dalam sini kan masih beta, public version, jadi masih dikunci, tunggu updatean selanjutnya. Kalau gak salah kemarin gua cek itu udah di update, tapi belum gua download sih, karena belum sempet juga, dan terbatas juga waktu-waktu kemarin gua lagi sibuk kan, jadi belum sempet sampai download game ini, dan platform gua juga masih kentang banget. Karena PC gua kemarin sumpah cok barusan meledak power supply-nya karena voltasenya gua turunin. Sumpah meledak kemarin. Jadi aku mainnya di laptop dan itu Intel Pentium dan itu enggak kuat. Untuk seumpama nih di dalam game-nya juga ada graphic setting. Nah, graphic setting ini kalau grafiknya bisa diubah semuanya. Ada basic, ada advanced apa itu lupa gua, enggak tahu gimana cara bacanya, pokoknya gitulah. Nah, itu bisa nanti ada anti analyzing tekstur, pokoknya sedetail mungkin bisa diatur di sini. Dari low, normal, high dan ultra. Gua kemarin coba di ultra, grafiknya bagus banget tapi nge-lag-nya naudzubillah. Kesel sendiri gua sumpah. Untuk monolith buy itu kalau mau nge-review lagi apa? Kalau mau lihat lagi kayak scan-nya yang udah kita lakuin terus kita pengen lihat lagi scan itu enggak bisa ya, karena harus kembali ngulangi game-nya lagi karena ini game yang benar-benar berpatok pada cerita. Dan apa ya, di sini kayak nyari sesuatu aja itu ada diarahin, bukan kayak kita sendiri yang pengen gini terus kita bisa gini, enggak bisa. Karena itu kita harus diarahin banget. Tapi enggak tahu lagi ya untuk next update-nya kayak gimana gitu. Kurang tahu, masih belum pasti lah. Tapi hitungannya untuk game Monolith Buy ini gua nebak ini bakalan jadi game yang benar-benar bagus. Karena untuk pertama kalinya gua main game dewasa yang bukan simulasi dan bukan juga visual novel. Ini game yang ya samalah kayak game Seven Sin gitulah untuk dari segi permainannya. Tapi kalau dari segi grafik beda jauh. Lebih bagus ini karena lu bisa setting secara secara manual, lu setting sendiri dan lu bagusin sendiri terserah lu, tergantung gimana kapasitas laptop atau komputer yang pengen dipakai. Setahu gua game ini juga bisa dipakai kan controller seperti joystick ataupun yang kayak setir itu loh. Itu bisa karena salah satu misinya di sini kerjanya ngantar pizza itu susah banget, jadi disaranin emang dari developernya pakai yang kayak setir itu tadi atau pakai joystick. Tapi ya gue dengan berusaha keras akhirnya bisa loh, padahal itu ngantar satu pizza dan itu gak dapat uang, anjir sumpah susah. Terus sex scan pertama kali itu sama saudara lu sendiri yang cewek itu kayaknya ya itu heroinnya di sini, heroin utamanya. So ya gitu aja kali ya untuk Monolith Buy. Ya bagus sih gamenya,
segi grafik bagus banget, tapi untuk segi cerita gue kurang puas. Mungkin ya karena masih update dan masih beta, dan itu masih jauh banget dari kata sempurna. Ini aja masih poin 3 ya, poin 1. Jadi kita tunggu aja lah kelanjutannya. Mungkin gue bakalan ngasih tema tersendiri ya untuk bahas game Monolith Buy ini, entah kapan. Tapi insya Allah bisa gue ketika ini udah jadi game alpha. Dan walaupun itu beli, gue bakal beli, karena game ini bukan hanya, menurut gue sendiri ya secara pribadi, bukan hanya enak secara dilihat dari konten dewasanya juga, tapi secara gameplay juga game ini asik banget aslinya. Serius asik banget. Di sini lu juga bisa ngecraft sih, tapi ya kan versi beta ya, seperti yang gue bilang tadi, itu masih diarahin dengan story gitu. So, gue tadi udah bahas semuanya ya, game-game haram-haram untuk para bocil, terutama bocil-bocil FF. Apa sih kok malah tembus ke game lain? By the way nih, udah pukul 10 lebih 50 menit. Ya, kurang 10 menit lagi ya, RJ Doncan bakalan off air. Tapi ya tenang aja, untuk minggu depan nih RJ Doncan bakalan nemenin kalian. Dan juga gak perlu khawatir, setiap hari kalian bakalan ditemani sama RJ-RJ yang luar biasa banget, dengan program-program mereka yang luar biasa banget. Contoh nih, untuk kalian yang suka genre-genre horor, suka-suka cerita horor, ada tuh Ghost Station. Terus kalian yang suka hal-hal yang creepy, terus hal-hal yang masih konspirasi-konspirasi gitu, ada tuh Triple C. Untuk kalian yang suka dengerin orang ngobrol apalagi tentang anim, ada tuh namanya Link Start Podcast. Pokoknya banyak banget Inspiradio programnya itu ya. Jadi stay tune terus di inspiradio.id, www.inspiradio.id. Setiap hari bakalan ada RJ-RJ luar biasa yang bakalan nemenin hari-hari kalian biar gak suntuk, gak galau-galau terus. Jadi stay tune terus di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. See you, bye-bye. Sampai jumpa Jumat depan lagi bersama RJ Doncan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspirado, don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Inspirario, inspiras y tampa batas.

Halo. Kembali lagi bersama saya di hari Selasa ini. Iya, hari Selasa. Selasa malam ini di Mental Mantul. Kembali lagi bersama saya. Nah, gimana kabarnya teman-teman yang sudah melewati COVID-19, yang sudah melewati masa-masa cuaca ekstrim, yang sudah melewati masa-masa stuck, waduh. Gimana kabarnya? Dan saya harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, hari ini sebelum saya membacakan tema atau saya memberikan informasi tentang tema saya hari ini, saya akan ingatkan buat kalian semua untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena akan selalu banyak informasi-informasi yang akan diberikan oleh inspiradio.id. Nah, dan juga jangan lupa untuk terus tetap mendengarkan inspiradio.id, dan kalau bisa juga ngajak teman-teman, bapak, ibu, siapa, pokoknya teman-teman terdekat, orang-orang terdekat untuk dengerin terus inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik begitu. Nah, buat kalian yang mau request, yang mau berbagi informasi, yang mau curhat, yang mau kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Nanti di sana semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan begitu. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tentang ghosting. Kalian tahu ghosting itu apa? Sebelum saya masuk ke ghosting, kita harus tahu dulu asal-usul istilah ghosting. Tapi sebelum itu juga saya mau tanya ke teman-teman nih, pernah gak sih kalian di ghosting? Atau pernah gak sih kalian mendengar kata ghosting? Atau pernah gak sih kalian melakukan ghosting? Nah, buat kalian-kalian yang mempunyai pengalaman yang seperti itu, langsung aja bisa ditulis di inspiradio.id. Karena kita akan berbagi informasi di sana gitu. Oke. Sebelum itu kita akan bahas dulu asal-usul ghosting. Karena memang ghosting ini menjadi viral atau menjadi bahan omongan gitu ya, ketika ada salah satu kasus yang menimpa salah satu tokoh di Indonesia. Dan ghosting menjadi istilah yang ramai dibicarakan setelah Mailia, ibunda Felicia, mengunggah sebuah foto dengan tulisan yang berisi kekecewaan terhadap Kaisang. Gak usah saya kasih tahu Kaisang ini siapa, karena kalian sudah pasti mengerti atau sudah pasti tahu tentang Kaisang begitu. Nah,

melalui cek melalui postingan akun di Ibu Felicia, menyebut bahwa Kaesang meninggalkan Felicia tanpa kabar dan penjelasan. Cek. Kecewaannya tersebut memuncak setelah Maelia melihat postingan di akun gosip yang menginformasi bahwa Kaesang terlihat pergi bersama Nadia Arista dan memiliki hubungan spesial dengan Nadia. Kasus tersebut kemudian langsung viral dan ramai mendapat tanggapan dari warganet. Lantas, bagaimana sebenarnya asal-usul istilah ghosting yang kini ramai diperbincangkan karena kasus Kaesang, Felicia, dan Nadia Arista ini? Kita bahas dulu tentang asal-usul istilah ghosting. Asal-usul istilah ghosting. Melansir dari The New York Times, istilah ghosting telah masuk dalam leksikon jajak pendapat pada Oktober 2014. Dalam jajak pendapat yang dilakukan YouGov atau Huffington Post terhadap 1.000 orang dewasa menunjukkan bahwa 11% orang Amerika telah melakukan ghosted, atau istilah untuk orang yang melakukan ghosting terhadap seseorang. Survei yang lebih informal dari majalah Elle terhadap 185 orang menemukan bahwa sekitar 16,7% pria dan 24,2% pria pernah menghilang seperti hantu atau ghost di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Saat ini, ghosting atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa perlu menelepon, meng-email, atau SMS telah menjadi fenomena umum di dunia kencan modern dan juga di lingkungan sosial bahkan profesional lainnya. Hal ini juga dikuatkan oleh studi Sage Journal pada tahun 2018 yang menunjukkan sekitar 25% orang telah melakukan atau menjadi ghost dalam beberapa hubungan mereka. Munculnya komunikasi elektronik dan aplikasi kencan populer seperti Tinder, Grindr, Bumble tampaknya juga membuat seseorang lebih mudah untuk memutuskan koneksi dengan cepat pada seseorang yang baru saja ditemuinya. Dalam bentuk paling usang ghosting dicirikan misalnya enggan bertemu kembali dengan sang mantan, seperti tidak membukakan pintu saat ia datang. Dalam definisi sederhana, ghosting bisa pula diartikan ditinggal ketika Anda merasa sayang-sayangnya. Ini dalam tanda kutip ya. Ditinggal ketika Anda merasa lagi sayang-sayangnya. Gitu. Dalam kasus ghosting, seperti diungkap Janice Villhauer dalam tulisannya di Psychology Today, orang yang diputuskan dengan cara dihantui akan mengalami perasaan batin yang lebih dari itu, bahkan merasa sangat tersiksa. Dalam artikelnya, Villhauer menjabarkan beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting. Jadi ghosting ini sudah ada dari dulu dan bahkan baru ditemukan itu tahun 2014, sudah berapa tahun yang lalu ya. Itu ghosting ditemukan istilahnya ya, tapi cara orang untuk mengghosting itu sudah ditemukan dari dulu begitu. Nah, dari kasus ghosting yang diungkap oleh Janice Villhauer ini, beberapa cerita orang yang jadi korban ghosting adalah, aku merasa seperti orang idiot, aku kayak dijadikan badut, dan aku merasa tidak dihargai.
Rasanya seperti kena pukul di lambung. Satu-satunya hal yang lebih parah ketimbang putus adalah menyadari ada seseorang yang menganggap kamu tak layak diputus dengan baik-baik. Korban yang lain juga menyatakan bahwa ghosting itu adalah salah satu bentuk siksaan paling kejam dalam hubungan kencan gitu. Jadi asal usul ghosting itu seperti itu. Jadi zamannya sudah berubah, terus orang-orang dan kebiasaannya juga berubah. Jadi mengghosting atau menjadi ghost, menjadi hantu dalam sebuah hubungan itu dapat dengan mudah dilakukan. Tinggal ngilang aja udah gitu. Karena dengan perkembangan zaman, dengan media-media elektronik yang sekarang gitu ya, itu bisa membuat orang berhubungan atau apa ya itu ya, terkoneksi dengan cara yang intens gitu, dengan cara yang langsung intens dengan durasi yang cukup lama begitu. Jadi ketika orang itu menghilang sedikit saja atau menghilang sebentar saja dari kehidupan dia, maka bisa jadi orang itu mengalami ghosting. Kalau zaman dulu misalkan ya, kayak LDR atau pasangan jarak jauh begitu, itu gak akan merasa di ghosting ketika mengirim surat gitu. Karena jarak antara ghosting dan tidak itu hanya terukur dari waktunya saja dan kesadaran mereka ketika mereka sudah tidak dianggap si korbannya ini begitu. Karena memang ada beberapa penyebab, teman-teman, penyebab seseorang melakukan ghosting. Orang-orang yang memilih untuk menjadi hantu atau melakukan ghosting biasanya karena berbagai alasan yang dapat bervariasi dan kompleksitas. Menurut Phil Hauer, salah satu alasan terjadi ghosting karena salah satu pihak ingin menghindari ketidaknyamanan emosional sendiri. Namun pelaku ghosting tak berpikir bagaimana perasaan lawannya. Ghosting adalah bentuk lanjutan dari sikap diam pasangan, dan tindakan ini adalah kekejaman emosional. Jadi tindakan ini termasuk kekejaman emosional gitu. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab atau alasan lain seseorang melakukan ghosting menurut Head Hold Line. Oke, sekedar info aja buat kalian. Sekarang saya sedang membaca artikel gitu ya. Saya nggak monolog asal monolog begitu aja. Takutnya ntar ngelantur gitu. Jadi sekarang saya sedang menghadap sebuah artikel yang dimana artikel ini menjelaskan tentang penyebab ghosting begitu. Jadi mohon maaf kalau ada lidah-lidah keseripet atau kepeleset sedikit-sedikit. Penyebab ghosting yang pertama, penyebab seseorang melakukan ghosting yang pertama adalah takut. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui sudah tertanam dalam diri manusia. Anda mungkin memutuskan untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan cara ghosting karena takut reaksi pasangan jika putus. Jadi ghosting ini kayak kabur bentar aja gitu. Jadi menyelamatkan hubungannya. Jadi dia takut bahwa ketika kita melakukan hubungan yang intens, ketika kita melakukan hubungan yang memang benar-benar sangat
terus menerus begitu ya. Maka si doi ini akan takut bahwa misalkan bosan atau bagaimana, jadi dia meminta atau menjadi ghost dalam suatu hubungan karena takut jika terus-menerus melakukan komunikasi yang intens akan membuat dia atau hubungannya menjadi lebih kacau. Begitu. Yang pertama takut, takut karena putus gitu. Yang kedua, penyebabnya adalah penghindaran konflik. Manusia memang secara naluria bersosialisasi dan mengganggu hubungan sosial apapun, baik atau buruk, dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Akibatnya, jika Anda mungkin merasa lebih nyaman tidak pernah bertemu dengan seseorang lagi daripada menghadapi potensi konflik atau penolakan yang bisa terjadi saat putus. Nah, penghindaran konflik seperti ini yang biasanya dijadikan alasan oleh para orang-orang atau anak-anak muda di usia 19 sampai 30 tahun untuk membatasi hubungan sosial mereka karena mereka sudah apa ya, istilahnya capek begitu untuk menghadapi konflik-konflik yang begitu-begitu aja ketika menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis atau bahkan ketika bersosialisasi begitu. Jadi penghindaran konflik ini adalah salah satu penyebab di mana orang melakukan ghosting ketika hubungannya tidak berjalan dengan baik, dan dia bisa menghindari konflik di mana dengan menghindari konflik kedua belah pihak itu bisa menurunkan sedikit emosinya atau bisa membuat tenang hati dan emosinya biar nanti setelah di ghosting balik lagi gitu. Tapi ada juga yang gak gitu sih, yang tiba-tiba hilang aja, udah hilang, gak tahu kemana. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kurangnya konsekuensi. Jika Anda baru saja bertemu seseorang, Anda mungkin merasa tidak ada yang dipertaruhkan karena Anda mungkin tidak memiliki teman atau banyak kesamaan. Ini mungkin tidak terlihat seperti masalah besar jika Anda keluar begitu saja dari kehidupan mereka gitu. Jadi karena memang gak ada konsekuensi, karena mungkin gak ada konsekuensinya, jadi misalkan salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini penting atau salah satu pihak tidak menganggap bahwa hubungan ini perlu intensitas yang tinggi dan berkelanjutan begitu ya. Dan mungkin salah satu pihak juga tidak merasa bahwa kalau saya ghosting gak ada yang rugi kok begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang membuat orang melakukan ghosting begitu. Lalu yang selanjutnya adalah lebih mencintai diri sendiri. Jika suatu hubungan berdampak negatif pada kualitas hidup Anda, memutuskan kontak terkadang tampak seperti satu-satunya cara untuk mencari kesejahteraan atau kebahagiaan Anda sendiri tanpa putus cinta atau berpisah gitu. Ini kalau di zaman dulu namanya break. Kalau break ini kesepakatan biasanya ya, kesepakatan berdua aja begitu. Tapi kalau ghosting itu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang satu nyariin gak tahu kenapa kok hilang, yang satunya udah ngilang aja gitu. Nah, untuk penyebab yang lebih mencintai diri sendiri ini mungkin, mungkin loh ya, di dalam hubungan ini orang-orang perlu menyendiri, orang-orang perlu
mengenal dirinya lebih dalam, orang-orang perlu me-time untuk dapat menjalin atau menyelamatkan hidupnya sendiri atau menyelamatkan hubungannya sendiri, begitu. Setelah kalian tahu penyebab ghosting ini, setelah kalian tahu penyebab di ghosting, kalian juga tahu atau harus tahu cara move on setelah di ghosting. Nah, move on dari ghosting memang tidak terlihat sama untuk semua orang, dan cara kalian melanjutkan hidup usai menjadi korban ghosting bisa berbeda jika pelakunya adalah pasangan, teman, atau rekan kerja yang romantis. Berikut beberapa cara untuk membantu diri Anda sendiri menghadapi dan menerima perasaan Anda usai menjadi korban ghosting. Yang pertama, tetapkan batasan terlebih dahulu. Kejujuran dan transparansi dapat membantu Anda dan orang lain untuk memastikan tidak ada garis yang terlampaui tanpa disadari. Pastikan untuk membicarakan batasan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah hubungan dengan orang lain, gitu. Jadi dikasih batasan dulu, atau dikasih kejujuran atau transparansi, begitu ya. Karena itu bisa membantu kalian untuk memastikan bahwa kalian tuh punya garis atau enggak bersama dia, kalian tuh punya koneksi atau enggak bersama dia, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah beri orang itu batas waktu. Belum mendengar kabar dari mereka selama beberapa minggu atau beberapa bulan, dan kalian mungkin capek nungguin, beri mereka ultimatum. Misalnya kalian bisa ngirim pesan yang meminta mereka untuk, mereka itu maksudnya doi ya, untuk menelepon atau mengirim SMS minggu depan. Atau kalian akan menganggap bahwa hubungan telah berakhir. Ini bisa tampak kasar, tetapi bisa membuat Anda menutup diri dan memulihkan perasaan kehilangan kendali dan kekuasaan, gitu. Jadi dikasih batas waktu, maunya gimana nih, gitu. Lanjut apa enggak, gitu. Dikasih batas waktu. Kalau memang di batas waktu itu tidak ada kejelasan, ya udah, kalian di ghosting, gitu. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Kalian mungkin tidak memiliki bukti atau konteks untuk menyimpulkan mengapa orang lain meninggalkan hubungan tersebut. Jadi jangan merendahkan diri sendiri dan membuat diri Anda semakin terluka secara emosional. Jadi mengghosting atau dighosting itu juga enggak sepenuhnya salah kalian, gitu.

சரி, சாயங்காலம். சரி, volumenya diturunkan dulu. Oke. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri ketika kalian mengalami atau menjadi korban ghosting begitu ya. Karena memang bukan sepenuhnya salah kalian begitu. Karena kita enggak bisa mengontrol perasaan kita kan. Dari kalian enggak perlu menyalahkan diri kalian terlalu keras begitu. Oke, lalu selanjutnya adalah jangan menghukum perasaan kalian dengan melakukan hal yang buruk. Jadi misalkan kalian di ghosting, itu jangan mematikan rasa sakit dengan obat-obatan, alkohol, atau minuman keras lainnya. Mungkin saat Anda melakukan hal-hal tersebut, Anda bisa merasa lebih nyaman, tetapi ingatlah bahwa perasaan lebih nyaman karena mengkonsumsi alkohol berlebih dan obat-obatan terlarang hanya bersifat sementara. Kalian bahkan mungkin akan mendapati diri kalian menghadapi perasaan sulit di kemudian hari pada waktu yang lebih tidak nyaman seperti dalam hubungan Anda selanjutnya. Gitu. Lanjut. Habiskan waktu bersama teman atau keluarga. Cara move on yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Carilah persahabatan dengan orang-orang yang Anda percayai dan dengan siapa Anda berbagi perasaan cinta yang hangat, mengalami hubungan yang positif dan sehat, tentu akan membuat Anda merasa lebih baik dan bisa lebih cepat move on. Jadi daripada gitu ya, kalian mengalihkan ya, bahasanya mengalihkan ya, daripada kalian mengalihkan ke minuman keras atau merokok atau malah berbuat sesuatu yang buruk yang lainnya gitu ya, lebih baik menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, karena teman-teman dan keluarga kalian juga membutuhkan waktu bersama kalian juga gitu. Nah, kalau misalkan kalian di ghosting, yang kemudian ghostingan ini menjadi lebih parah atau efeknya ke kalian jadi lebih parah, nah yang terakhir adalah cari bantuan profesional. Gak usah takut untuk menghubungi terapis atau konselor yang dapat membantu Anda mengartikulasikan perasaan kompleks yang mungkin Anda miliki. Mereka juga dapat memberi Anda strategi penanggulangan lebih lanjut untuk memastikan Anda keluar dari masalah dan perasaan menyakitkan yang Anda alami. Gitu. Jadi santai, karena sudah ada bantuan profesional gitu. Nah, itu dia adalah cara move on dari ghosting mengghosting gitu. Jadi kalau kalian jadi korban dari ghostingan seseorang di luar sana, kalian bisa melakukan cara-cara tersebut dengan baik. Gitu aja. Bentar. Nah, apa sih dampak ghosting terhadap psikologi seseorang? Apakah ghosting memang benar-benar
jadi seperti ini atau memang benar-benar mengerikan sekali gitu ya, sampai berdampak pada psikologis seseorang gitu. Sebenarnya dampaknya pada psikologis seseorang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi tergantung intensitas dan seberapa dalamnya atau seberapa jauhnya perasaan kalian terhadap hubungan tersebut gitu. Nah, dampaknya memang bermacam-macam pada psikologis dan mental seseorang. Karena memang ghosting ini itu menyangkut perasaan, dan perasaan itu bisa dikaitkan dengan jatuh cinta yang terasa menyenangkan gitu ya. Karena terlebih lagi di saat orang yang kamu sukai memiliki perasaan yang sama. Biasanya sebelum menjalani suatu hubungan berpacaran, orang-orang akan melakukan pendekatan atau masa PDKT terlebih dahulu. Tapi coba bayangin, di saat kalian sedang menjalani PDKT dengan seseorang yang kalian suka, tiba-tiba dia ngilang. Ngilang, gak ada kabar. Gak hanya ngilang beberapa jam, namun ngilang hingga berbulan-bulan. Padahal sebelumnya ia selalu ada, memberikan harapan lebih, lalu menghilang begitu saja. Apa yang kamu rasain? Sedih, marah, kecewa. Karena menurut penelitian, ternyata tampak ghosting sangat berpengaruh pada psikologis kita. Seperti yang diungkapkan oleh Janice Villehauer, PhD, seorang psikolog dari Los Angeles, dalam tulisannya di Psychology Today. Aduh, so Inggris banget. Bahwa korban ghosting akan merasa tidak berharga, merasa dipergunakan, dan dapat memicu trauma. Dan dalam penelitian Williams di tahun 2009 dengan judulnya Ostracism, A Temporal Need Treat Model in Mzana, Advance in Experimental Social Psychology, bahwa saat seseorang merasa ditinggalkan atau ditolak, hal itu akan mengancam kebutuhan fundamental seseorang seperti kepemilikan, harga diri, keberadaan, dan kebermaknaan, sehingga akan meningkatkan kemarahan dan kesedihan gitu. Jadi ketika orang di ghosting itu, orang akan merasa bahwa kepemilikan, harga diri, dan keberadaan dan juga kebermaknaan itu akan terancam gitu ketika dia di ghosting. Nah, korban ghosting juga merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting sama seperti sakit fisik. Para psikolog dan profesional kesehatan mental sudah menggolongkan tindakan ghosting sebagai emotional cruelty atau kekejaman emosional gitu. Jadi kalau kalian gak ingin melanjutkan pendekatan ke tahap selanjutnya, sebaiknya hal tersebut dikomunikasikan agar tidak menyakiti psikologis orang lain gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa korban ghosting juga akan merasa tersiksa karena berada di situasi yang ambigu dan membingungkan. Karena rasa sakit hati yang dirasakan oleh korban ghosting itu sama kayak sakit fisik gitu. Nah, kalau kalian gimana? Pernah enggak jadi korban ghosting? Dan apakah memang benar-benar psikologis kalian sangat terganggu dengan korban ghosting ini?
ataukah malah kalian tidak merasakan apa-apa karena mungkin kalian sadar gitu ya tentang perilaku seseorang yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Gimana? Kalau kalian punya pengalaman bisa langsung kirim saja ke inspiradio.id karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan. Gitu. Nah, buat kalian-kalian juga, ini intermezzo dulu ya. Jadi buat kalian-kalian yang pengen mendukung saya, yang pengen melihat atau apa ya, menyaksikan karya saya yang lain, karya saya yang berbeda daripada saya harus ngobrol begini, bisa langsung aja ke Wattpad karena saya juga membuat tulisan di sana ya, walaupun so-so lah gitu. Nah, di situ kalian bisa memberikan dukungan kalian, dan kalian juga bisa memberikan dukungan secara ekonomi kepada saya melalui Patreon. Bisa langsung aja ke Patreon, tulis saja Ian Santiko di situ. Dan di Wattpad juga bisa kalian tulis Ian Santiko di situ. Kalian bisa langsung aja nyawer, kalian bisa langsung aja lihat-lihat gitu ya. Apakah saya ini pantas untuk di support begitu? Karena support kalian itu sangat berarti buat kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, lanjut. Seperti yang sudah-sudah atau seperti yang sudah terjadi gitu ya, seperti yang telah viral di sosial media karena lewat serangkaian unggahan di media sosial, yang baru-baru ini putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, lantang dituding ghosting. Dan tindakan itu diklaim menyakiti Felicia Tisu, perempuan yang sekitar 5 tahun berpacaran dengan bos sang pisang tersebut. Nah, adik Gibran, Raka Buming Raka ini telah membaca tuduhan yang dimaksud, menyebut dirinya menyampaikan keinginan mengakhiri hubungan dengan Felicia pada pertengahan Januari 2021. Waktu itu aku juga dimaki-maki, tapi ya wis lah, aku diem aja, ucap Kaisang menurut laporan kanal news liputan6.com. dan yes, saya sedang membaca artikel dari Liputan 6. Waduh. Ghosting atau perbuatan yang dituduhkan pada Kaisang merupakan istilah yang makin populer pada 4-5 tahun kebelakang. Menurut psikolog berbasis di New York City, Amerika Serikat, Lawrence Soiro, melansir laman Psikologi Today, tak sedikit kasus ghosting bahkan sudah menjadi praktik rutin gitu. Dan sebenarnya ada fakta-fakta psikologis di balik kejadian ghosting ini. Lagunya kekencangan apa? Cukup ya? Kencangan? Kencangan apa sih? Sorry. Oke, lanjut. Respon praktis. Ini adalah fakta-fakta psikologi di mana fakta-fakta psikologi ini tentang ghosting yang ditujukan pada Kaisang Pangarep. Yang pertama adalah respon praktis. Tunggu, bentar.
lagunya apa ini?

Oke, lanjut. Di respon praktis, bagi salah satu klien saya, ghosting adalah respon praktis. Ia tidak memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan orang yang ia kencani, dan teman-teman mereka tidak mengenalnya. Jadi, ketika berhenti menanggapi pesan, ia tahu tidak akan ada konsekuensinya. Gitu. Itu fakta psikologi pertama dari perbuatan ghosting. Jadi, ghosting adalah respon praktis. Jadi, si pemilik, aduh kok pemilik ya, si doi yang mengghosting ini, itu merasa bahwa tidak memiliki hubungan pribadi atau hubungan profesional begitu dengan orang yang ia kencani gitu. Dan teman-teman yang ada di circle dia itu tidak mengenali si korban. Jadi ketika berhenti menanggapi pesan, ya nggak tahu nih kalau ada konsekuensi bahwa si korban juga sakit hati gitu. Karena memang si doi atau si pelaku itu tidak merasa bahwa dia memiliki hubungan gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah bukan kesalahan moral. Meski pasien Soiro merasa bersalah, ia tidak melihat ghosting sebagai kesalahan moral. Jelas, ia tidak menginginkan alternatif lain berjuang melalui begitu banyak percakapan yang berantakan. Bagi pasien saya, mengakhiri komunikasi secara tiba-tiba alias ghosting sebenarnya adalah solusi yang elegan. Orang yang dikencani dapat menyimpulkan dari kurangnya kontak bahwa ia tidak lagi tertarik gitu. Jadi yang dimaksud bukan kesalahan moral di sini adalah ya udah nggak tertarik aja gitu. Jadi malas nanggepin atau malas ngabarin lagi karena memang nggak tertarik, entah mungkin dari apa ya, obrolannya, atau mungkin dari sikapnya, atau mungkin dari ya banyak faktor begitu. Tapi fakta psikologisnya adalah orang-orang yang melakukan ghosting ini itu mengira bahwa ghosting ini adalah cara atau solusi yang elegan gitu untuk memutus hubungannya gitu. Karena memang ada keterkaitan disonansi kognitif. Soiro menyebut fakta psikologi lain dari ghosting adalah adanya kemungkinan keterlibatan disonansi kognitif. Karena sebenarnya otak kita secara alami fokus pada informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada di sebelumnya. Bahkan ketika bukti lain menunjukkan bahwa kita mungkin salah. Ghoster seperti pasien saya gitu ya, sering menjalani senam kognitif yang rumit untuk meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan baik-baik saja. Selain itu, ghosting juga bisa jadi hasil dari serangkaian keyakinan tertentu tentang kencan gitu. Beberapa orang menganggap ghosting jadi cara menemukan orang yang ditakdirkan untuk menghabiskan hidup bersama dan melihat kehidupan kencan sebagai penelusuran menemukan pasangan ideal. Mereka tidak percaya bahwa hubungan bisa tumbuh atau berubah atau ketertarikan semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak memiliki mindset berkembang tentang asmara gitu. Iya, karena memang ada cara kerja otak kita gitu ya, yang apa ya, yang secara natural dan alami bahwa sebenarnya otak kita itu apa ya, terlalu fokus untuk
informasi yang menegaskan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Misalkan nih, jika kita menjalin hubungan gitu, kita percaya bahwa sebelum kita menjalin hubungan, kita percaya bahwa orang ini akan tertarik kepada saya, atau orang ini akan naksir kepada saya. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang membuat otak kita berpikir bahwa apapun balasan dia itu akan diterjemahkan oleh otak kita untuk sebuah ketegasan bahwa keyakinan kita yang sebelumnya itu benar gitu. Jadi memang ada apa itu namanya? Memang ada bagian yang memang titik oleh otak kita gitu. Ini lagunya apa ini? Kok enggak ada?

Chile. Oke, lanjut. Di fakta yang selanjutnya ini, fakta-fakta psikologis yang selanjutnya, kalian akan bakal mengalami atau merasakan lebih sakit dari yang sebelumnya. Nah, jika orang yang kalian sukai berhenti membalas pesan, konsekuensi emosionalnya dapat berubah dari yang tidak menyenangkan sampai menjadi marah gitu. Karena sangat kurangnya penyelesaian hubungan menyebabkan ambiguitas untuk menafsirkan apa yang salah. Isyarat sosial yang ada dalam perpisahan tradisional tidak ada secara disorientasi. Hal-hal itu membuat ghosting menyebabkan kalian mempertanyakan diri sendiri yang dapat merusak harga diri, juga menghilangkan kesempatan untuk mengatasi apa yang salah dalam hubungan. Ghosting bahkan lebih menyakitkan bagi orang yang sedari awal sudah memiliki harga diri rendah. Jika apa yang diyakini seseorang sebagai hubungan substansial berakhir tiba-tiba, itu dapat menyebabkan reaksi yang traumatis gitu. Karena kita ditinggal dalam keadaan yang kita nggak tahu keadaan seperti apa yang memaksa kita untuk mengalami hal seperti ghosting gitu ya. Jadi kita tiba-tiba aja gitu mendapatkan atau mengalami ghosting dari seseorang, yang kemudian ghosting ini jadi semakin parah efeknya ketika kalian menganggap bahwa ghosting ini ditafsirkan menjadi hal yang salah gitu, dan kemudian konsekuensi emosional kalian menjadi lebih parah gitu. Karena banyak banget orang-orang yang apa ya, kalau bisa dibilang itu parnoan gitu, atau suka negatif thinking gitu untuk masalah psikologi gitu. Jadi misalkan dia di ghosting gitu ya, apalagi dia berada dalam ambiguitas yang dimana dia mendapatkan persentase yang sangat besar untuk negatif thinking gitu, yang dimana negatif thinking ini adalah sebuah tindakan yang tidak cukup tepat dilakukan pada waktu kita di ghosting gitu, yang dimana ketika kita di ghosting terus kita sering sekali membuat pikiran kita menjadi negatif, yang bisa jadi membuat konsekuensi emosional kita menjadi lebih parah gitu. Jadi pas ditinggal, aduh ini ditinggal karena mungkin aku mukanya gak bagus, atau mungkin aku gak kaya gitu. Jadi dia merasa bahwa kalau aku ditinggal begini mungkin karena aku gak kaya gitu, jadi aku ditinggal gitu. Itu adalah konsekuensi emosional yang lebih parah, yang akan berdampak pada hubungan sosial yang lain gitu. Walaupun hubungan-hubungan sosial ini bisa berubah-berubah ya, yang namanya manusia begitu ya, tapi akan lebih baik jika kalian tetap berpositif thinking agar kalian bisa menjalani hari menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ternyata mengungkapkan perasaan secara sederhana ya, kata Soiro, ghosting bersifat pasif agresif, yakni melindungi diri dengan mengorbankan
perasaan orang lain dan sulit untuk dihentikan. Korban ghosting bahkan bisa saja cenderung melakukan hal yang sama pada orang lain. Jadi kayak balas dendam begitu. Memang gak mudah menjelaskan pada seseorang mengapa si doi gak tertarik pada kalian secara romantis gitu ya. Tapi penjelasan singkat jauh lebih baik daripada gak menjelaskan sama sekali gitu. Karena menyudahi hubungan secara terbuka juga baik buat kalian. Mengungkapkan perasaan dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Ini kalau bahasa gaulnya diberi penjelasan gitu. Jadi gak hanya ditinggal doang, tapi juga diberikan penjelasan. Dimana ketika diberikan penjelasan itu, kalian akan tahu atau mengerti bahwa posisi kalian saat itu di ghosting itu gimana gitu. Jadi kalian bisa bersikap dengan lebih bijak lagi karena kalian tahu gitu. Karena kalian tahu gitu ya, bahwa kalian sudah tidak diinginkan oleh doi gitu. Dan sudah selesai. Waduh. Sudah selesai ya? Oke, udah mau selesai. Dan itu aja ghosting dari saya, tentang ghosting dari saya. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang lagi viral belakangan. Harusnya minggu kemarin, karena minggu kemarin saya libur gitu ya, jadi gak bisa memberikan informasi tentang ghosting. Tapi sekarang sudah saya penuhi postingan tentang ghosting gitu. Nah, buat kalian-kalian yang tetap mau curhat, tetap mau berbagi informasi, tetap mau tanya jawab, tetap mau request, tetap mau kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Karena apapun yang kalian tulis di sana akan saya bacakan. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id. Dan juga jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena ada banyak sekali konten-konten yang ada di dalamnya gitu. Nah, dan juga buat kalian yang ingin mensupport saya, bisa langsung aja ke Patreon, cari ada tulis Ian Santiko, K-nya ada 2. Di WhatsApp juga ada Ian Santiko, K-nya ada 2. Dukungan kalian akan sangat berarti buat saya. Dan akhir kata, kalian harus tetap positive thinking, kalian harus tetap terus bahagia, kalian harus tetap terus untuk berjuang memelihara kesehatan psikologis kalian. Dan terakhir dari saya, Ian Santiko undur diri. Besok kita ketemu lagi, minggu depan maksudnya, kita ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang baru, pembahasan-pembahasan yang tidak lebih menarik, yang lebih menarik maksudnya dari pembahasan kali ini. Dan akhir kata, saya Ian Santiko, salam, assalamualaikum.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
3: pada tim kesehatan
4: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
5: Cut. Salah.
2: Keliru, Cuk.
5: Pandemi ini bakalan berakhir.
6: Pandemi ini berakhir. Amin.
1: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
6: Dan kami juga siaran di rumah aja.
7: Inspiradio.
1: Radio.
2: Inspiradio.
4: Well, Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Inspiradio.
8: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
8: Inspiradio.
9: Inspirasi tanpa batas.
10: Hi Sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: mau kirim-kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cecunan jadi Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecunan jadi inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Jadi kalau dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau denger lagu yang asik. Cucun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cucun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Tekobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio.
1: Inspiradio. Ketakutan itu yang cukup ekstrim, itu bisa menjadi apa ya, efek kalian terhadap hubungan kalian di masyarakat. Begitu, bisa jadi dengan ketakutan kalian yang cukup ekstrim, kalian jadi lebih tidak pede begitu, tidak di

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspiradio.
2: Bang, ada sih kopinya yang empat ya.
3: Oke, siap, Bang.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

you once, twice, three times a lady, and I love you, yes I do.

0: terima nikahnya Silvi Indriani binti Pujianto dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai.
1: Bagaimana? Sah?
2: Sah.
3: Sah.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan beri motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: ada Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
0: Saya RJ Nanda.
2: Saya RJ Andi.
3: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
4: Saya RJ Lian.
5: Saya RJ Blind.
6: Hai, saya RJ Sefan.
7: Saya RJ Sef.
8: Saya RJ Jul.
9: Saya RJ Sajam.
10: Saya RJ Cah.
11: Saya Rizky Hafidsyah.
12: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
7: hanya di
6: Inspiradio.
7: Inspirasi.

0: sesi Ghost Station untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensi sobat inspiratif semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Maafkan atas ketidaknyamanannya karena gangguan koneksi. Sampai jumpa lagi di sesi Ghost Station mendatang dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Ilusi pamit undur diri. And tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspiradio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini. Radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Hai, gue Yus Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus Inspiradio.
1: I'm in London.

Terima kasih, sayang. Sayang, saya sudah kawin, sayang. Berikutnya ini, para penonton sekalian yang budiman, kita akan mengikuti dua pasang penyanyi tempatan dengan rangkaian lagu-lagu populer.